Otto namagal kwel anansi dudugin aldeka nengira sarin sarin aldi namasasonga kurai nama kwel anandeng azingasonga kitimo nama nanama aldi ilain kitimo salite tukundi ilain na sarin aldi sasonga kurai na nama ilaini naski jong asonga kaw jong bele jong ila nama ilung abas dan tinggalagi, waldan zaman lagi. Nama karing, nama segalanya sabak kersi asekerka. Nagal kuil alang sekalum saat kiasar berdui. Nasun tu mereka aldinga sasonga perakina. Nama kuil alang si keng aldinga kelasi kidan berakau. Ilaing nalong aldinga kuakerang aldinga dosi tulang agi. Na kika kuil kuang aldinga le ki kuil alang sen kalum ing aldi kages paliti. Naka skiwiti kina ing kuil duo. Na risikel ami wala gal si duo kwa wala gal jegila arang baden aratulle rang ye ila duo ila belesi kambeleng na ka kwel na ila belesi kambeleng abakila jingwa nyet jingwa na den arajaranga bejabung abajeng arajaraba nima jundi

Wayanga au na au. Israelang orang ala bitande male kaungnya kisabari aku. Lia isu nama serau ini nasi na jadi nasi na mana sang orang sabasi dari fia na masing kuah. Bina tari na nyat bai sabingosi musa longfing abit kuah na madwi bele itci kelbami aisa kawa. Walaki embar nga siya bundi wakil kin so anyat na matari nga kitba ala ke longfing ini. Na dia ngkuri longfi na maki embar nga si humili ni inasaya ye nga si bele beta. Na ki entong ale bo suru itle alage longfing abit musa bimusi ini ro uduni sabari ye kumule. Marang ala longfing belele futu baring inaisa longfing abit musa bimusi kwa ala longfing si boingi. Na alang kiyang korang ale bilngi, na alang kiyang belenga si bagi ba, na yesi kilma ale, na sung ale bayi. Yesu walwa yang asi barkanga ini, na majundi na kiyang tong ale kaungi. Tala ayan tindin ro udunin tumle. Musa nama manatang oren sabarik si kuring ini bahasan le, maran sabakir si nama gali Yesu yang asi kibar ngang eti. Ro ubunin sabba garib kumole ini. Yesu nama yang asi dok barka ini ni ala tongale kaungi dingi. Nama sing kwa. Kalang kien tongale baungi nas otana bayi masungunga bayi.

Anak dah yang tak selesai, dua tiba. Maran cium si, nak long fee si. Ni apa orang ni, ba? Asal cium suruh ngasi, telah jen tindir budumu. Long fee ni mpal. Nah, khan bin zara, salah duk. Uji tifia. Nama otakit kulu, asal long fee orang ni. Long fee fuying. Nama Israel ngeri nyat pungi. Walau dia ngeri detina ngapa alai umbai. Yen telah jen tindir. Kang kudung. Rohina na jaringa na manastang orang sabba nama yang asih ingkawe. Longfi kurudungo bayai alap korenga nyetin longfi. Ye longfi. Na asang Israel nyet dok engkal nga. Ki intelajan tindisi longfi ngung ki tingala kudungo ba. Ye kaisang ato kimusiare. Kalangin long fee kiasi, ladi, adiki intindel si, dan jawaran yang kudung. Walasan galia si otakui. Marang nama idin kudung. Alang mat kian dola ki sobdik, kain dola si inas angal ba. Bi Israel long fee si kaung kalibaw. Idin na long fee, ro udun si, dan tas leja. Nama gis, kibi angkar delfia, idin nabi rawin na jalin dola ba. Nabi long file ritu dohas ba imba. Lea idet. Kien do wala bangka en do wala si long fin kiri le karakawaya. Nama in umu ina ki imkwa bela na talajan tindil kudumo. Nang dele ritu dok ang karamba na talajan kaba. Ananda intas ki di le say namang kaya ngati nengang le. Namang kaya ngati nengang le. Ana long fin si ki kaya talaja. Na otan jarang bagi na kiri kau. Na asan sare. Kien do wala kain si inangal ba. Bir tu doa sabayin ba. Long fiin bagi na kiri le. Kina main kwa. Sare amas yen kain do wala si idet ame. Yen bangin kawayal. Kala yin talajan tindir si bagi. Ala kain ba wang kudungan. Ya wala otan juhi nga nga ba. Wala talajan hai ba. Marang nama iding ungi. Alandain tas le. Kidia say kilong visi aining kaoring yalan deem beles kundi na talajan tindil kier kudumo long fini mfal ala deen tongin tungke Israel nama it talajan tindil si kwenye leani alba fien has na Israel an tunga it beles kiel kami ala raubina na jaringa na manas tanga aangal yangasi namas kilmangale itulea Finhas bin Azir namas yang asin kwa ato kibo si na long fee dahin taas leke. Ini na dengiri uji tiya bawa. Namas iddet Israel yang asin bofo ala long fee yang asin ala riba. Lea Finhas namas ki Israel an tabunga. Suru jalat le kaule. Namak kananin suru le kaungi na Israel asin id aldi kawe. Israel asin namas tulle nga nama long fee si barba kawe. Yang nama ringit si kundi alang ingin kueling. Alang ingin kueling alang rohun asin na jaring asin na manasang orang sabati kerol nas buru giti kawal. Rohubi na jaring na manasang na manasang namas iktarajan tindir si kona syait kani. Ini na inangal iyal syaide. Dain tasle. Nalong fi dain kure.

kisiade alaki dora tokele nas diengri kuingut. Marangi emban dia tu mungki korang sabi kekia. Long si ingkwa alangi bimusi berka ini asang kien kun mufis ini. Ngalang ota kitsi berka ini alaki kong abau kiri dan otale suru ikle alagi bimusi long fi ini. Nama bikin belengang koranga be, ia bayin bingusi surungi kwa guru Sofia enai saya bingusi bele-bele. Asan surung kwa nyet inkalnga. Alon fi inkona dia ngeri bungul. Nama ki bingusi kelikawan. Na ilan bingusi ki dogola songa fea. Na ki bayi ma na ki reida ngang taanga. Ina saya ki mba ngasi bele-bele ja. Ye ailan bingusi ini nababung. Na ay salon fi bingosi jawelin gufule tulle nga pöli alan dien surule na raidale kuiringo. Alan wata kitsi barka ini alan ki kongatari bau. Alan bilia kwa songa asi otabani. Nabi kwa alia mbabumba. Na ama lon fi bele nga si bege ba. Ina ay saka bingosi atowa. Na maski etari nga ba. Yaba yin bingosi kwa antumuha fia. Na fakat kwa ankeringan bemba. Nabiyang kuang hiri beng, nabakat nyo kaya mbemba. Bifakat suru na goro, abaw nga iba, alang kimbele nga nadali si bundi, binay sa kato bingo si kie irsingo. Na alang longa kirngang keringa boba, na yang si bagiba. Long fiin jaw ringin na alanga. Musa nama yung kwa, marra nga madia long fiin bele nga si baw ringin na kienda alin bele nga kitsi ay sa ka bingo si aming. Nastari aba aba, kinala nga nyat bandiya ngiri pinyal sabat na bayang. Nama nalim bin de male na judangale. Lea nama gal kiyang mona na alanga naling ingi. Na kiyang dogola na raidang ota na kiyang kuna uringa na bayma nyat. Lea nama ni nalim bin ala banni na ni ala bayingidi. Lamfi nama ya diya nala jabi alang kiyang ota jitingi. Ala kikong atare ba nama ning sedi mbusung na sabagingi. Ili na unga jitula si ba. Nabang ojang adi yang tas le pera ini. Suruh itu le ala bernya alam bapam. Lom fi bang ke mojang asi dia ngeri jabi kulu na suring tukking na kideng wala. Na suring loya na fulling na mbandining na masing baging. Jawel nama dia ngeri yang ina nas na suruh na daura. Lom fi basing dia ng surung kuisi turil na daulo jayingo. Alam dia ngeri ringo namang sim bagingi. Nalong fi bay bingo si kie nguan dengan tawun nyok kefia nama ki dora tok bela. Lea nama ki korang asabe dien tawun bekia nama sing dien aldi dinen ko aje say. Na kie moiro si bang kulunga na kia nga judang na judang ota amial. Na yang asi taga duo to doga njurung ba. Long fi ban dien iri wajang ajabi masri India na sugu na ngara na gubonga na fakat bidien dawasi mumoba na rong fiba yin bingosi kurunga na ulafia na ringa simba imba na bang kiswir koranga imbo ingi inalo kuru dora siki lul kwel na mais koranga nyet urinyal na biba nyoke beng na mais kisoka nyet kikiyal na jofasi imba imba. Namas de gianya nga ban duo kere nas ungo. Na ban duo tong tungo na den diwa ngomba. Na ban duo ina baruo na yang buda bahala ndoro lpia. Na ban de nung si de tabung talat kawal. Na ban nung si di tabung talat kawal. Na yi de nino siang jamba. Na ban ding lel si king kung le kabe. Na jisi asing kay ngalba. Na ban de nga ban king ku kabe. Na duwa njumo ba asan jofo. Ma kiin dola si pasin kwa kere nga kergeal. Na jibang kikungi jelu. Na wane nyoke jeng. Na yang asiri tatoa sin java.

kilo idan tang no kuruma ngota se ban kwa kan na jara kamial ne liben duo nyu keja nes edito dok dongale ajaimba le ana ma ulul je nga makin un wasi je gila lon fi ben kyanga fuya la ram kurungole na firingale na tebule na mantrangale na rito doga nyu mo balan kejige lon fi basin abakuri era alami baunga na mai skwa leje nes bi ne kiemba askal ngaba na mali longa ke ngasi bagi ba ala ki kurunga na dido kawe ko na mai bi ngosi priye na baje en kawal nes ngi kawal na ban ki reyale ko kola busung na ban ki reyale kola sunga busung el marang banta ngai talo rol ba na ban kunga mial na ba ina ba reyna bayo Bikin kerasia bababa, na bondoba, ini nang kilunga uye. Na dien suru, basen kisa itu ning kurunga pisien, maranda yang bidoba. Ini nang ni bunyal nasa inye ba. Daban dogola kini na kia bare, maran kien dogola asenge ba. Ini nasin yang si kwa ker nga kiduru kerjian. Na kien kurunga na reidang otasi banyet kaunga mial. No kwa jara ban dien tas le appa kingi. Na bi basin kinyu king banyenge. Na yemba imbi ngusi ota kaniyal. Na bi yengasi yamba niba. Yemba ntepunga ke na bi bang kawinda bang. Kin nala nga ban dien ngiri fingiyal. Na masin bagingi. Ama dien lom fiing bele nga kela bamiba. Alan dien bele na dalisi bayi inaise ibi ngusi kwa. Alan dele na king atinenga alan dia na king atinenga le ina lesai na maningai ina na dia nyawe lom visi bagi ababa ni ala simo ba ngana s out of his ba bi ban king wanda ngan abida bay so lom fi undul na ban dur na bur na fogo ngabang na rido ngaba imba na mai dawra mbala ngo ko ngale ja na masin bagi lom fi basen surun to ngale kwa kitela Ase bide mpirtiaz balomba. Nabagi bingosi yin kumal ino kulonga. Kwa ama jegile banka lija. Ala kwa baina sibagi akawewa. Na kwe tisi istengas kawewa. Nawe sikie mbaima na reida ang otakabe. Na masimba gingi. Na bingosi eritotok. Ayisin saiba. Gomongale na inabale na zaitunale na kule. Na uringale na mangisi mbingosi kagial. Ne basin kien de masin nyet rol kawal na masin kien ergela na jabela na tusuma kurala se kabial ala bi mba al ke kirege na magi de ma de rol kawal di en suritle ala gi bin masilon fi ini le ama gi kigie na islom ma ke kawe bi basin kien kilo ngan do hola se bam kien do hola ke ana kanino do hola ala gi di en kurilon fi ini